0: 南摩给团结，破解给南年年转学。谈得听见你三心万意，中央密码关键龙天立功给破解天南意。
1: 中央慢慢跟起把农村里空，我跟陈林姐，俺们跟了兄弟连成了，俺们阿龙西米拉不成。中央慢慢跟起把农村里空，我跟了陈林姐，俺们跟了兄弟连成了，俺们阿龙西米拉不成。
2: 三军两主。三军两主。三军两主。三军两主。三军两主。三军两主。三军两主。三军两主。三军两主。三军两主。三军两主。三军两主。三军两主。三军两主。三军两主。三军两主。三军两主。三军两主。三军两主。三军两主。三军两主。三军两主。三军两主。三军两主。三军两主。三军两主。三军两主。三军两主。三军两主。三军两主。三军两主。三军两主。三军两主。三军两主。三军两主。三军两主。三军两主。三军两主。三军两主。三军两主。三军两主。三军两主。三军两主。三军两主。三军两主。三军两主。三军两主。三军两主。三军两主。三军两主。三军两主。三军两主。三军两主。三军两主。三军两主。三军两主。三军两主。三军两主。三军两主。三军两主。三军两主。三军两主。三军两主。三军两主。三军两主。三军两主。三军两主。三军两主。三军两主。三军两主。三军两主。三军两主。三军两主。三军两主。三军两主。三军两
0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ Africa Sakil Ji, Chechul Lankur Tony Ji, Deni Kilchin Shikita Jiryule. Kelly Ji, Chachiv Chenir Jumba, Wuzigatong Gi Sangul Bre. Sani Dekir Tonkil Tang Kotul De Tug Jirchik Jain Ji, Shabshi Taja Zigba Di. Kungsi Tienha Lankur Kuna Tsungwa Li, Lankur Tsungji Ji, Shabshi Dramata Bi, Kanil Di Setapa Shungni. Tacha Shirjil Jain Zechul Bre, Dikul Shirpu, Chechul Lankur Dotam Ji Ji, Kundunum Shil Tab Ji Jiryule. Wuzigatong Gi, Shochigani, Sani Deki, Chechul Lankur Tony Ji, Mangjir Tenni. Mwala Shirjil Chomni Liki Nitsil Ngila Tukshib Shiti, Tuenzi Ngazu Deng, Lhasa Tungwa Deng, Shukh Jain Shigani, Tienha Langkur Shibu Shirtung Kuna Shilbi, Shirtung La Njirdu Deng Ni, Tuhmil Keli Chichuk Deng Nyamda Shirjul De, Shirjil Jib Zota Deng, Shirjil Jain Zul Keng, Shukh Di Shabshi Chatsik Ji Kodik Shiti, Sani Deka Ni Tuenkil Deng, Sani Deka Ni Tsungsu Kondun, Sacha Deka Ni Shabshi Dipa Ji Ngonjir Shungyul Ji Jul Yule, Shirul Kodik Njirdu Shinba Li Tuenbi, Kangil Deng Rensul Jain Deng De, Trigjanga Lodla Kelishiki, Yenanta Shepal Tonchil Shepatang, Shadil Tav Rigjurthang Nipa Shilpi, Zota Nijanambi Tony, Kanan Gadul Shipi, Shadil Tomru Yopi, Tayul Jeb, Jerse Marse Chapkung, Tensung Tapa Masil, Tatung Parja Sarpashi Ching Tonyule, Keliji Waptanang, Parsling Tour, Yenanga Zota, Settle Shajir Jerni, Yenanga Zoti Twenny Hundun Shajir, Marvi Katil Tavule, Keliji Shachivchenir, Yi Zuyi, Jaluni Tung Jergalur, Combatir Shinni, Zota Zipayin, Luan da takarang la nga tsu shir tsung da tung tenbu ngang parjin yu le. Da lu nga tsi tsu hxin nar dya cha zi yin parsil ji jul yu le. Zhengzhi li nguan bar da li dawa tangpo ne je bi bar rengzhi jie langkur shir tung shi zil na nang ge di tsung li dya cha zib zi shibdin deng zheng chung jik parwa deng. Shabshi yoshil deng, ul jie hui dem. Lu dil halag che di ji shir tung shi zil zheng nian ni par yu bar le. Gula shi bi zotun liri jie jikub chenbu ang tangpo yin bi zhong gui. Tone retak deng kotul retak gib demkhi chenbur ten ni. Gola shibi tonne retak deng kotul retak gib dendur jir yu le. Jilu nitung nirnga lu da simbir. Zhu Xi Jinping gi vye chi zo cung lirgi je tima deng titil nang gib. ngansi nyam tang zamang shilpi thoni retak tang kotul retak tenbu yongwar songchib she gui tena zamang khwanjur chontel ngang kongpal yongwi ngan song kechin shik yin shi nan ton nang yole chongki kele ti zamang shilpu tang sa kong je khwanjur nang hartang ngam shik bi rang so kongpal la ketil tapa ma zil den so nipa che re song yole duendag jekab je thoni kongpal tang zamang shilpi thoni retak tang kotul retak tenbu yongwar yin lakji pal yole dawa kongmar serviya tang chongki kheli chi nyamta tinbi mayiv tinmi zota shapa tsir tsigde ngisam borchi tonchil shengu tsig yole. Deyang yorub jib zechun chebi mayiv tinma tonchil sheni thuma dhirele. Serviya zongtong uchi chi yi borchi tonchil jengu tsigin zegu tu. Deyang shapa tsir shiongvi tondag tsangma ngansur tonhing gachin denba khartag yin. Ngansu tarta yorub jib mayiv tinma denbur tonchil shekin nitilba di yin shijol yole. Talo ne zong rangje je matab rini tang dira yo bi tunzi shirtung li gu gongpil nyerpo shungwa tang nyo chungga zhichun yang sama jebar chira shen yo le. Soljin je zotan lirga tar che bi sani shik yin bing nguyen ni Guangdong shantag yi zhengji linhun sa je tang jechi chozik sa chik je zangcha tang zini je mengji dikchi lar ten ni. Zikhub shirtung ga tunli retag shil bi nangkur namba tor bi shirjil je chokin ji celtan je talum jil shantag ra yo bi zhichun che bi huyab tang zikhub shabshe goldung shil chogu. Mangkara nyerir tsikhu chol

0: rigi suru na bu tuju ti sa gu le to ne za dong du ku ru mi ji yar ge ge lu ge ti ti ge tu rigi so cha ji zam ge tu ru chang gu yu tang
1: mi ta reng jun ka pen jun jig le jig din ma che na ni ge za dong tu zhu wa ren ye
2: 키란네 켄드베 튼
3: 키란네 센드베 담
2: 강종 조링
3: 강종 조링
4: 스글링게 공감사 다들링게네 생구수 비레 센디니 중앙롱팅 인텐시급리공 벽에롱팅키 강종 조링시 비레 센디지 나니팅디리 젠좀지바 미마자수인 Tiringlizna kuibi nyechariya pionjionna ju chonggir diru zong, diru chonggdi, nina chongzu dang zhibu shuji tanga chongzu zhurin ji ju cili nobilaliya jindri shubi zhibubti guji shuyu. Tiya pionjionna ju chonggir diru zong, diru chonggdi, nina ngi zache sozele longdonggi lu gyu dianbata, tuncegi naga pionsum choxin soda miglin ziba. Suyungi so zeto, tingdugi lakze sungdu zhine tabara gyunzi chuedu yargye tanga gyunzi chuedu kongbe dong xingyu. Ngunchi, zache ni gyundingi coi chu juegu chewa ma zi zichu gi rintang to xing. Kangti, Zhonghua miri gi rinne lu yu gi puyuru chu nubu kejian tunyu. Pyeonjo na ju chonggira diru chong, diru chong de nina chong zu zache nyamle kang ni nyedong juenglo da zubu xing yin xing. Tongmei tuizu mengwin mintangwe kata soze ki changze ta buzi tenpu mebi gengi ngayu ki penze tezam tuinme. Nido jugu loro soze ba genrab tsu suyun ki gyujin demju ta soze ligyur sogi te simnu chenpu tuinbi zache ki buzi leksu shukchin songxin. Tidara lomari nyerkyong chebara din suyun ki soze dira turab dan tuinbi sunshu getubu chungne. Naju chonggir ki sajo kangsara geja chubuma si, taja benjur ki penje yang kangla kangzam si tuanda tuanshindu.
5: Laisa gila kongkamsa.
6: Kongkamsa gila.
5: Gila tsayala karishukiba.
6: Sire nobu.
5: Sire nobu. Sajo kubagi nala.
6: Sajo diri zon, diri chondara, nino chonzo ki tangzhubo ki shuxi yin gila.
5: Laisa. Ta hira tangzhubo shuxi naji loka se chiyun la.
6: Tong nyushi tongba ni, ni tong nyushi zingi pa la. Tāng chūpō kī shūchī yīngā lā. Tā lō nī tō nī shū tsā rō nī tā gō tō nī tā chōng sō kī tāng chūpō kī shūchī tā chū rīng kī chū yīngā lā. Tatsen diri chondar ngi kinyo nung chonzo gigi yase tigi Tsakho ta manya kompea ta nyamba laso Chi nang ngimi gi zordyu gi Tanda tsa gigi nyamli tanda zbeer dole reka la Tay na jarka gi kamin ziba tongchen chi na Ta rinbi tarcha tasi na chi chongchen inari Tatsen rangyo cho rinbi nung la Tanda rungo zungkyo nung tigi ngomirin ni shujia nola tanda tsudu lage la.
5: Rishya, rishya.
6: Ta te tsovo te tsachile zegi ta jizo kiri mangsu tuso lashi ta ngen shu shikona lashi loob tange mangbo yule. Tuso ki mangbo ta ya sobcho si na mangbo pa kongla kongper tongju ki charji ta sobcho tanda zuyo gala.
5: Lese, ta tante ngan zuyo chonzo na jik zaye di sonyi mi ka zesri shi yu na.
6: Ta jita la zaye pa sile na chu yung ras sile na mamda ta sumchu shibji tanda zi, ta zi, ta tanda zi ki sotu leka la.
5: Ta tuyanzi al chashan diri di di dungwal mi jik, kuk di da, di dhe da, ya ting sangi jik sotu da tuyambi di dhe dungwal, tuyanzi kyun tom ka zi zi yunar?
6: Tungzi kyun tom, ta naka chow sa zi uga la tanda zi. Ta tuk song si gole na, ta jizo giri tura zarpa ri, tura zarpi ki tari sondi, ti ki ki che chu la tanda yunar, ta shen ta mara li ki, ta za tada jizo giri. Nāmbā zārvā sīne tērā tsā lēchū kī sūpchū tērā tsū kēlā tērā tsī tū tērā lā tā tērā sīne tērā nā chī nī kī kī tār chū kī rā sū ngū mī rī nī shū chā kī tī kī kī tā tsā rā sū nū lā tērā tsā shū kī nī lē tā khā chā kī kā wō shī rā chū kēlā
5: Tā ngā tsū rōng tsū tsā chē tī nyam lē bēn chū chī rī rā
6: Rī kēlā, xēn tā rāmbā tsā wū kē, rāmbā Rāmbā tsō rōngi mō, ngā kēnā rāmbā, tīgī kī ñamni tāndā tsā wū kēlā.
5: Nāsi.
6: Tā tsō tsā mā ñam tī sīni, tā mā sū jī mā mā wū pā rā tsā chā lē nā, nī kī ñamni tā nā sō lā tēn tī nā, sō sō kī lā shī lā tēn tī nā, tīgī kī tā chī tsō kī rī, ñam pā lā sō mā ñā kōmpēr sīni, tā tsō wā, ā chī tā pūsōn sō pō sī tū tā, tīgī tō lā shō kī ā chū kī sū shō tāndā tsū kēlā.
5: Tā tsāshē tī tā nōk chū khyōng yōng lēshē nē, tā tē mē shū yōma.
6: Tē mē yōma rī gālā.
5: Nōk chū tī yōpa tī mō nē ngāi kū mē lā.
6: Gālā.
5: Nē sāmbā tsāshē tī ngā tsū tā lōk yō yū tī bā tā, yāng chī kī shī kī tsē yū tī bā tē, rōk wē sā chā kē chū kī yō rē
6: sā kī. Gālā, ngē mā yīnā tā rī shī pūgōng gō ā tsā shī kā tsē tā tā sō chū yū tā tā wā yī gālā. Yīnā nā chī sā nī kī, nā chī chōng chā kī ngā kōng lā, tsōng kā chū tsē nō lē, tā tsē rī rī tsōng.
5: ཁྱི དང ར སླ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ ས
6: ngema da sile na na sa la u da lo ge ta da sin ju du xiao du ruan yi ga la
5: fe re cha cha ne di sa mi za mang gu ji le ji chu ji yi ne re ba la si chung ge lang ga ya bu sin wu mei xi ga la so si le ni lai ji lang go ru ye ba ji da de zu mi ding zang ge ji ki bian zhou pi ge ji mi nan ba ji de
6: nan ba re ge la lang go ru ba la da lu da chu da da zang ma xia tong yu ba xia tong zao zuo de ta a chong du le ge la
5: mang zuo de ga ge ji na
6: mang zuo ge du ga ji ta si le na cha cha cha na da cha ma na da yo ma ge ge
5: ma mi sa ji ju be
6: ge ma da ta se ni ju le na ta na sa ta wo ge ta da zu ge zuo song du le ge la ge la
5: di na yo ni ta chong da ni os du ge la
6: os du ge la os du chong ga os du ge xia chen ye da ta mang bo xi da du ge la
5: ta ji xue di tuo ji zha ge ni bu zhe ba
6: o ge la
5: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
6: え、ちょんちょんのロレケラ。だんごめんげ、さんごめんげ、もらったもらったたそげた、まんぼしらりよるわけら。ととまたんぼとさて、かじょまじょさじゃかじかかさかろれな。てざとちょやおるまりけら。ちょるま。で、げじゅりからしごくね。せじゅらでかるこれせれな、こざさとざほぐさとろがるれけら。とこせさじゃろがおれ。とまんぼしらせさせださとせだここじこやよるまけら。よまるべ。よまり。だまんぼじゃでね、てりしこやよるまり。いな、たてのしでれもな、かしけとんてりしとこてん。かり、かりさちょんちょんちょんちょんてりしこくれ。あ。てさちょんちょんちょんまこさて、たそそげちょんちょんのらぜさて。で、たちぞくれ。たんぼげんにょくれ。さ。わどんにょ。しやぶさお。てりさじゃ。さ、さなまんぼじゃくれ。てりちょちょ。ち nima dung zai sasin do. Tan da zi di ten da pa cha dron. Ni ten di da pa zi nima kashi zi na ta dong na tali sin yu da. Ten kali kali pa le dung tali si cha li ka la. Sui bai ta da zi da zi ki
5: zi kari.
6: Ta zi sa di
5: ka
6: さて、ご見せじ。お、見せまだべきちょだ。ぜ、ねみ、ざさぞちとろ、ろがてんだしたけな。あ、ね、だじくじかせここよまれ。だじかせここよまれ。担保こうてさ、かぼらさかかだ。だじたんさんだおちばうれな。で、めちゃんのとすてて、てりんどがてりんないなそうてりちゃるれけな。うん。あ、ねせせ、こちそだんすてめだんちちおれろ。お、りはめらだんぐ。お、めらだぐれけな。あ、ねせ。ずらぜとじだたんで、まにゃんじかんこよるべ。あ、かんがより。
5: あ、ですね。で、だからランジョジュリミングミリネジュで。ジュでよりけな。あ、ですね。で、グリムネたちが通関がんざんし。お、そう、そうじゃからかさなぎどけな。あ、ランジョジュルバイナリア、あ、せにぎにとんにしゅ。ザビギロミだ、ついにぎロングラ、たりし、トゥヤルバイナ。あ、たりし、ザタ、なんたら、スタコ、ペアジョケな。うん。とそういな、た、はじゃぎやぼすれた。
6: ああ、ね、ね。アンディ、ユンボルディケンテジコしてくれ。ユンバって、た、ローレリーのな、ぜ、ペダチャージレーナ、ナ、ナ、ナ、ナ、ナ、ナ、ナ、ナ、ナ、ナ、ナ、ナ、ナ、ナ、ナ、ナ、ナ、ナ、ナ、ナ、ナ、ナ、ナ、ナ、ナ、ナ、ナ、ナ、ナ、ナ、ナ、ナ、ナ、ナ、ナ、ナ、ナ、ナ、ナ、ナ、ナ、ナ、ナ、ナ、ナ、ナ、ナ、ナ、ナ、ナ、ナ、ナ、ナ、ナ、ナ、ナ、ナ、ナ、ナ、ナ、ナ、ナ、ナ、ナ、ナ、ナ、ナ、ナ、ナ、ナ、ナ、ナ、ナ、ナ、ナ、ナ、ナ、ナ、ナ 말어. 오, 가리 토리나 라고 말어 아니게라. 링니 조지 토도요. 아, 개체 버로 아니게라.
5: 질지 통제 벨미 차오지 뭐 콜리글리 차오간 로그존에 레링니 리틱스 메.
6: 오. 카버로 아니게라. 따도 소소 토르마지라 스테디 따티길레 뒤기 마지라 오치 따티마 마오 바다 차샬레 나자오 템바기 타니 소타다 따티도 치총 드라마라 타니레나 파차토라 드베스 주기 차짐 라고 쳇나 주우게라
5: 제제제 저 제슈데 수윤기 라제디 마냐
6: 어 규디체야 다
5: 이네 가라 드야디
6: 오
5: 이체 어 섬네 정수만 저기 용보
6: 용보 더 돌아 자야 동주기 드네스 게라
5: 렛렛렛
6: 와타시 어 게라
4: 승리기 팅디 강존 졸레 시빌리즘 비삼 타치니 샤말 무튜니 디글웅 팅디 공기 치디데 센샨다 칸남 사나나

ལས་ཁ་ཁེ་ཐ་ཡུན་ཆེ་ཧོ་ལུ་ཇུ་ཀེ་ཐོང་སེ་བོ་རོ་ཤེ་ཐུབ་ཅིན་ལུ་ཇུ་ལ་ཆིར་མི་དེ་སེ་ཝེན་ཤིན་ཁོང་ཇོ་ཕེ་དོ་ཕེ་དེ་ཀྲུང་ཡུན་ཀེ་སོ་ནམ་ཐ་སུ་རི་ལ་ཤི་ཅེ་ཀེ་ལག་སེ་ཁང་ཆོང་ཡུ་ཇུར་ནམ་ནེ་མི་རི་ཆམ་དུན་ཀེ་སབེ་ཏོ་བ་ཐ་ལང་ཇུ་ཇེ་དུམ་ཀེ་ཕེ་སན་ཡ་ཇུ་ཡང་སེ་ཤུང་ཀེ
베 타 제디 나람 토 교외 응아몽 키 티틀헤 메리카 키 총주 주니 편세 나가 총부타 리네 냠지 총어소니 루지 테테르키 스위 세후에 류인라 메리카 키 미르네 미르파르 준진 체페 튀모키 제시경 인페 편조니 나가몬 헤송 메게 키 카체도 메베 차세신바타 Pyoranju Xiongki Mirika Tsangmani Zhonghua Miri Kimzang Chimi Kumi Gyechin Yinpa Raju Kangli Tupata. Miri Tiongjini Ngasanhe Mirika Ki Mangso Miribne Miribar Ki Tiongji Ta Tsuwe Na Chudang Oma Nangxin Zhe Yubshi. Rini Ki Mewsen Sabdu Danhe Jidin Tsobien Duxi Ki Meser Ki Simki Xingsi Linxin. Pyoranju Xiongki Mirika War Chowong Ta Biri. Nyamzhi jiegi lu ju tinggung ngang dun tingsab jie ni Zhonghe pyujung sujun rini yunzin ta pege la gundi dang di Pianzu dajong ki nyamzhi lu ju di hama ta Lugar xema tam jie chesu jie ni Chabdun chu ni manzo ki meri tundri ki ningju somu chowar jie yu Jieji rinlu ki lupsu ta lu ju nga Pyo sanne ta mi ye war ki chewe lu ju lupsu Pyo sanyi tuhwe lopsu jie, ye maang lopsu ta, jizo lopsu gyurin shibin ta nyamzhi chung yu. Tiro sabi shibin langling ki yusu ta, shirin ki chokche bunga la dien he, yegab ki jiju geyi kyabde dien di dangwa ta, shingzho mangzo ki go tubi gyesar dien he lopzha ta, di gu shingkin chagur jie su rigbe shunglu kyobar jie yu. Lugyu ki parza tona xi ne me ye ki kimzaan qimi mungxi somu tsor toba ta. Mangzo minyuwa xi ki chokzhi nyanji xeto somu chiwa ta. Mezu nga rimi xin semgi dingdu cha yuwa zhi. Tunzhi bezu tajung jie di mangzo yu jiao nga la ya dianhe. Jidin chobi ngubi mungxi dianto tangxin. Dang zhuyang ki tukur ta si yungwa. Pyoranju chung ki tunxin xiri mi ba ta. Zogdi xiri xiongni qiomni, mangzui jiaongwe ka tuanju qie di pianzhe tuanju. Chunbi jialam zogzhunla guibi dianbu tangdi chongsi ki xionglam tiagar kimzang ki gozar dingwata. Jiandi debsu ta chongsi yugu li, mangzo la ta nisa ni pobar yongwar ramdi jieba. Chongsi ki labzhi kangba sarjantu gyurba. Chongsi chudin kangki mangzo ki dita songyong jieba. Kianso ta jizo genju ki mazu genlin tenpo jie jie yu. Kimzi pinzu rogri ta, Amerika ki mangzo ki nyamdo lakze chunga ta, tuengi la jie uwa. Nyinsen mihibar chokzi chu nyamdo nyamchung ta, nyamli nyamzun jie jie yu. Amerika ki mangzo ki pege ki chumzi nyamju jie ni, mege kimzang qimu chuki ngu su tsuruwa ma si, Jikdun Chobi Duxi Di Jizu Rinlu Tienrib Chiengi Pyosar Junpi Jiaju Gi Rangto Suang Gyuruwa Jie Yubashi. Zhonghua Miri Jikdun Chobi Duxi Dienbu Chubwa Ni Nyingri Dienkyong Ta Changmi Lichub La Ra Lexin Nga Tsu Lugyu Gi Demgyu Sumu Yakba Chue Guiba Ma Se Nyanram Ki Mikdong La Sing Ki Miri Tunji Gi Demgyu Tongu Tewai Kyang Sebor Chue Ni Amerika ki mangzo la jidu nyamnyung ta si chi nyinguru chi sui nyamne lianwa jidun jie ki jidun chobi duxi dianbu chukiru chi dun jie de Meri tunri ki cerdu mido kangchong satoro nambar xie tu chungne pyo yuri tegui ta pyo zai towe piki ki dabshu chebo jikdu chikwe

0: ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི
2: Kare yabu kebu shi, lo dan hapji kegab tengji rengxin ki shobu am yana lakbe kada na keb gu.
1: Garzi jiga tu su jie ne, nganzu cangma tu tan naba gun tu di tang yuwa chi gu.
3: Jue zang.
1: Di gi gi si ma.
3: Tim su.
1: Si tuin ki za wa.
3: Tanda lin ge ne sengu su ki ne, zhongyang mi ma gun yung ti ne ku, pe ge chi lam ki gu ju ta tim lu li cen shi.
4: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

0: tapor kongkere, kongkere, tanah ngah longko tongkere da.
1: Ajo kare tong, kare tong.
2: Tasya mau, saya mau. Tari mon mangga, ni sedar jatih juga senrore.
3: Tadi ni cila gaji tong sate, ngah susi di maji o.
0: Wah, wah, tadi sa gaul dengan lu ya.
4: Chongrao Tongwa Dang, Longkong Yopo Tongwa, Yenri Ngaso Mojoba Jishi Tse, Kalawi Dasha Juni La Shujian Chachin Tengiri. Chitami Chongrao Pokong Dang, Chitami Longtao Tengbati, Chitami Tengsi, Longkong Tongkwa Denjo La Yezo Ma Shi Tse, Yue Tse Chitama La Njengi.

ngandokha thaya zatang endona tamso sengki ngamne yang gabde patang donhi seran jektin tamra dutok sezi thompin ko patza cha du sengar du goke hyoni phangkha ko dedu sengki shari cha din asam gabde penala ngen khando longlan thrwa mi lengka la tang janmi yu chi gabde yaila tetar hyo ji song de gabde lan chimi chei zhe wei nan hyang mengu yang se ye song da Dene gade lama hyoni yongpo tuso. Hyalo nsamje zhanan chukpo longje ne sambo kala tongpinji drabu hada teng chukpo soja. Dambu mboja drogo tse namka nyema yang wosa dreb. Ma sage yangpa de ndar hyoke namsa chalang dede zesong sambo nyamba hyang song. Gabde taya jengze du sambo kala tongpinji yaka namla dangwa maha sala dangwa chewa gandar tar zogba. Jene loman chungkyo mara oksa metar mbarwa rarwa chune toksan bapa. Lanchin chimkyo golang sorwa nchungu dharma rabye kukwa. Yimchok ngomu kowa yekain tenpa. Jenda chakwe sran chapse data drinan goji tela. Kyaga mungo jenpa hekla. Jepte gabdi dong kajian yetan landa yane ngampa dangzapye kukone lantatar langsor.

Rainzashang TV sengen ro palhen de tereng le chen de yang har jin ngina balhen de gen hilam de zomdig ran hendun yel nga yana tereng le chen di zomdig ba dang hendun ba do ma tyab yin